Ulakut, ulati apa kutunga sugesi mana kulang mik nala tilusi. Ulumi tingat si ulang matilugu May 27, 2026. Ubang aku tiu yang alis yang apa epic, Jamie kajak tiga lugu. Tamani kalau ni sakit nak tu epic kerja nak tu ni asid, ni la suka lak kalau apa tu ni. Luar la kerja nak tu epic ni lak. Nala tu lima tiat ulak aku kasih tunggu setiap si mana naik mau kasun, mau kasun dengan ini tu tu kain yang ni alam kita alianit. Tane pasa tu salo usi ui gunga tu sane alam mika tiko Mariano au pala juku nika lo manilak ui gunga ulak tu sane.